Ana tare da sashen Hausa na Bon FM da kenan GRA Keja masu saurare iyaka tikatika tik wato iyaka gudu kuriya daki. Ana muka kawo karshen shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe da misalin karfe 2 da rabi idan Allah ya kai mu. Za mu saki hadewa da ku. Yanzu kan amarin abokan aiki Usman Tunauki cewa mu kwana.